0: pagi Mario Musina tingga tingga tingga tingga Luno miris aja miris karal ponggah ponggah
1: ponggah ponggah
0: Andri mana dia
1: dia apa
0: Luno miris aja kacau apa.